0: Ating kasila na, rarah na kwek anak makaatsik arin, at kwangkat salis ni makwal kwang gilali katyukwa, habanan. Mahon hulah nasat sa intol la chabil banuhom, akwatin, ane bail ut la tulanil.
1: Nim la sail cholehil, chok ere, sa le kutankil.
2: 106.9 Utanca GTM.
3: Son las 5 con 25 minutos.

0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kakwa aksal uru saklisak shonu saksalik angkel. Shona lilikak ahik rera bingkilik angkel.
2: Bantyo shinko
1: chiris hokel kotinas katyes kamano rikinek di kakush kabits amanan. Chikahunil to bantyo shing chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel.
2: Bantyo shinko.